0: 101 di Stara Hit Music and Information Radio Net Station. Masih bareng Robin dan juga
1: Maya.
0: Tempat paling seru nih buat kalian yang butuh ditemenin tanpa drama. Buat kalian ada Surabaya yang mau request lagu, bisa di nomor 0877-9036-5617 atau juga bisa melalui IG dan TikTok Istara FM. Never stop, 24 hours a day, around the clock, around the world, around the world. It's music and information.
2: In the mix. Back to back, beat to beat. Come on.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Remo selalu tersedia untuk itu. Suplai batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 4049 8575.
3: 101.1 Hit Music and Information. Playing more music at the weekend. More music in the mix.
4: Istara on the weekend.
3: You're listening to only the best internet radio station.

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara, rasakan bedanya.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Data yang dihimpun dari WWF Indonesia bekerjasama dengan kreatif agensi Haku Hodo memperkirakan setiap hari terdapat sekitar 270 ribu pohon yang ditebang berakhir di tempat sampah. Dan 10% dari jumlah itu berasal dari tisu. Kondisi ini akan membahayakan ekosistem hutan karena bisa menyebabkan habisnya jumlah pohon di bumi. Pohon penghasil oksigen yang dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Ayo, ganti tisumu dengan sapu tangan. Sudah saatnya kita berkontribusi untuk memperpanjang umur bumi.
2: Public Announcement Service presents by
3: This is the number one radio station.

0: 101 di Stara Hit Music and Information Radio Net Station. Halo Re Surabaya, pernah gak sih kalian tuh ngerasa satu lagu tuh langsung ngegambarin semuanya?
1: Share ke kita ya, boleh dong dikirim ke kita biar kita puterin lagunya. Bisa melalui nomor
0: 0877-9036-5617 atau DM kita di Instagram @istarafm.
2: Don't forget, follow us on Instagram, Facebook,
3: Hits Music and Information. Stop.

0: 101.1. Hear music and information. Bicara tentang tren saat ini di kalangan anak muda, terutama generasi Z atau yang dikenal sebagai Gen Z, bisa dibilang sangat dinamis dan banyak dipengaruhi oleh teknologi serta isu-isu sosial. Jadi, mereka tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga aktif menciptakannya. Berikut 3 tren utama di kalangan anak muda sekarang. Pertama, gaya hidup digital dan karir kreatif, kreator konten, dan influencer. Menjadi konten kreator baik di TikTok, Instagram, YouTube, atau platform lainnya sudah tidak lagi sebagai hobi biasa, tapi menjadi peluang sebagai karir yang nyata dan menjanjikan. Dan ini disebut dengan digital nomad lifestyle atau gaya hidup nomaden digital. Kedua, prioritas kesehatan mental dan kesejahteraan atau self-care dan mindfulness. Artinya, anak muda sangat vokal dalam membahas pentingnya kesehatan mental. Tren seperti meditasi, menjaga keseimbangan emosional, dan aktivitas self-care atau perawatan diri dari digital detox, yakni upaya melepaskan diri dari gawai dan medsos sebagai cara untuk memulihkan diri. Hal tersebut menjadi bagian penting dari keseharian mereka. Ketiga nih, adik Surabaya, keuangan dan minat lain, financial literacy atau literasi keuangan. Yang artinya nih, adik Surabaya, anak muda atau Gen Z semakin sadar akan pentingnya mengelola keuangan sejak dini, termasuk investasi, menabung, dan memahami konsep keuangan.
1: This is the number one internet radio station. And now, never stop. 24 hours a day.
0: Hit music and information.
1: Radio.
2: Istana FM.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

Dunia berubah. Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: langsung tidur atau malah overthinking sampai pagi?
1: Kalau lagi di mode itu, di sini kita temenin bareng aku Robin dan juga Maya. Sekalian request lagu juga boleh nih, bisa dikirim ke WhatsApp kita.
0: Bisa di nomor 0877-9036-5617 atau juga bisa IG dan TikTok Istara FM. More music at night. Hits music and information.
2: More music in the mix. Istara on the weekend. You're listening to only the best internet radio station.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: Don't forget, follow us on Instagram, Facebook.
4: It's music and information.

sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: 101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Halo Rek Surabaya, masih bareng Maya dan Robin yang pastinya nemenin kalian hari ini.
1: Kalau ada yang pengen kalian dengar, langsung aja kirim ke kita 0877-9036-5617 atau DM Instagram dan TikTok kita @istarafm.
2: The number one radio station. Always a better music mix.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Bicara tentang tren saat ini di kalangan anak muda, terutama generasi Z atau yang dikenal sebagai Gen Z, bisa dibilang sangat dinamis dan banyak dipengaruhi oleh teknologi serta isu-isu sosial. Jadi, mereka tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga aktif menciptakannya. Berikut 3 tren utama di kalangan anak muda sekarang. Pertama, gaya hidup digital dan karir kreatif, kreator konten, dan influencer. Menjadi konten kreator baik di TikTok, Instagram, YouTube, atau platform lainnya sudah tidak lagi sebagai hobi biasa, tapi menjadi peluang sebagai karir yang nyata dan menjanjikan. Dan ini disebut dengan digital nomad lifestyle atau gaya hidup nomaden digital. Kedua, prioritas kesehatan mental dan kesejahteraan atau self-care dan mindfulness. Artinya, anak muda sangat vokal dalam membahas pentingnya kesehatan mental. Tren seperti meditasi, menjaga keseimbangan emosional, dan aktivitas self-care atau perawatan diri dari digital detox, yakni upaya melepaskan diri dari gawai dan medsos sebagai cara untuk memulihkan diri. Hal tersebut menjadi bagian penting dari keseharian mereka. Ketiga nih, Arek Surabaya, keuangan dan minat lain, financial literacy atau literasi keuangan. Yang artinya nih, Arek Surabaya, anak muda atau Gen Z semakin sadar akan pentingnya mengelola keuangan sejak dini, termasuk investasi, menabung, dan memahami konsep keuangan.
2: This is the number one internet radio station. And now, we never stop. 24 hours a day.
0: Hit music and information.
2: Radio.
3: Istana FM.

Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: Lihat dia tuh DK kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Halo, ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supaya batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Robin dan Maya masih bareng arek-arek Surabaya nih. Buat kalian yang lagi butuh ditemenin tanpa harus banyak cerita, biar musik aja yang ngomong. Request lagu kalian sekarang juga di nomor WA kita di nomor 0877-9036-5617 atau bisa melalui IG dan TikTok Istara FM.
4: More music next. Now, this is what you call music radio.

0: beriklan Istana. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istana di 0877-9036-5617. Beriklan Istana 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: More music in the mix. Istara on the weekend.
2: You're listening to only the best internet radio station.

0: 1. Hit music and information.
1: Bermain gadget ketika berkendara beresiko besar untuk terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan ponsel saat berkendara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Yuk, nggak main gadget ketika berkendara untuk keselamatan bersama.
2: Iklan layanan

0: 101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Masih bareng sama Robin dan Pici nih. Nah, bagi kalian yang mau join atau mau request lagu nih,
1: bisa banget di Instagramnya @istarafm atau di nomor WhatsApp 0877-9036-5617. Kita tunggu ya.
2: The number one radio station.
3: Always a better music man.

0: Lihat dia tuh dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

0: kamu tersedia untuk itu. Suplai batuk kasar yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
1: Dunia berubah, cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
2: Don't forget, follow us on Instagram, Facebook.
3: It's music and information.

0: Don't forget, follow us on Instagram, Facebook.
1: It's music and information. 101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Masih bareng aku Pici dan Robin yang nemenin kalian untuk seru-seruan beberapa jam.
2: Kalau mau join
1: bisa lewat sosial medianya di @istarafm, ada di Instagram, di TikTok, dan bisa lewat nomor WhatsApp di 0877-9036-5617.
0: More music at night.
1: Hits music and information.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun

0: 101.4 Istara Hit Music and Information Radio Net Station.
1: Balik lagi nih sama Robi sama Bici yang bakal nemenin kalian seru-seruan bareng sampai beberapa jam ke depan. Oke, bagi kalian nih yang mau joinan seru-seruan bareng kita, boleh banget di @istara_fm, baik di Instagram atau TikTok, atau di nomor WhatsApp 087 9036 5617. 24 hours a day, around the clock, around the world, around the world. It's music and information. Istara.

0: 101.1 Hit Music and Information.
1: Itu ngomong-ngomong sampah plastiknya banyak amat.
2: Biasa lah mas, kalau habis malam mingguan ya gini ini. Pada ngumpul sambil jajan, terus sampahnya ya ditinggal.
3: Plastik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Dan tahu kak, kalau sampah plastik butuh waktu 10-12 tahun bagi kantong plastik untuk hancur. Botol plastik lebih lama lagi, perlu waktu 20 tahun untuk terurai. Styrofoam membutuhkan waktu 500 tahun untuk bisa hancur sempurna. Kurangilah penggunaan plastik. Save the world, buang sampah pada tempatnya ya.
4: Public Announcement Service presents by
5: This is the number one radio station.

0: Eh, lihat deh tuh dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

tersedia untuk itu. Suplai batuk krasar yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak Persens 0821 404 9 8575.

0: 101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Masih dengan Robin dan Pici di sini yang nemenin kalian seru-seruan beberapa jam ke depan. Bagi kalian yang mau join atau request lagu,
1: boleh banget nih di Instagramnya @istarafm atau di nomor WhatsApp 0877-9036-5617. Kita tunggu ya.
2: You're listening to only the best radio station in the world. This is your number one radio station.

Beriklan Eastern. Di sana mahal, di situ mahal. Eastern bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

berubah. Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital. 101.1 Hit Music in Isolation. Playing more music at the weekend. More music in

0: 101 Istara Hit Music and Information Radio Net Station.
1: Balik lagi nih sama kita berdua.
0: Ada Robin dan ada Pici. Gak kemana-mana. Bagi kalian yang mau request lagu bisa melalui sosial media Istara di @istarafm Instagram dan TikTok,
1: atau juga di WhatsApp di 0877 9036 5617.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Di zaman yang serba canggih ini, manusia dapat memanfaatkan berbagai macam teknologi yang mudah dan instan dalam memenuhi kebutuhannya, seperti halnya dalam teknologi komunikasi. Saat ini manusia dapat mengirim pesan berupa tulisan, gambar, atau video melalui media sosial sebagai bentuk dari interaksi secara virtual tanpa perlu bertatap muka secara langsung. Namun, tidak semua pesan yang disampaikan di media sosial bersifat positif. Di media sosial juga terdapat pesan yang bersifat negatif, salah satunya seperti ujaran kebencian. Seringkali kita temui komentar-komentar negatif pada postingan di media sosial bukan hanya satu atau dua, melainkan banyak yang datangnya bahkan dari orang yang tidak dikenal. Tapi, apa mereka pernah memikirkan orang yang mendapat komentar negatif tersebut? Apa mereka tidak merasa bersalah? Terkadang kita hanya bertindak atas ego kita sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain. Mulai sekarang, bijaklah dalam bermedia sosial, ingat hukum karma masih berlaku. Apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai.
2: Iklan layanan masyarakat,

0: Eh, lihat di itu DK kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supaya batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VKOM Unitomo, Surabaya. VKOM Unitomo, the power of communication science.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Bicara soal kecantikan di kalangan Gen Z Aris Surabaya, sekarang Gen Z punya cara sendiri, lebih santai, natural, dan pastinya nyaman di diri sendiri. Bagi Gen Z, kecantikan itu bukan soal menurut kekurangan, tapi merawat diri dengan cara yang sehat. Ada beberapa tips santai. Yang pertama, mulai dari kebersihan diri, cuci wajah dan tubuh secara rutin, tetapi pilih cara yang nyaman buat kulitmu dan jangan berlebihan. Yang kedua, perhatikan tidur. Kulit sehat dimulai dari dalam. Tidur cukup membantu regenerasi kulit dan pola makan itu juga bagian dari kecantikan. Dan yang ketiga nih Aris Surabaya, jangan terlalu terpukau sama standar kecantikan di media sosial, karena media sosial sering menampilkan cantik sempurna, tetapi itu tidak selalu realistis. Fokus pada apa yang membuatmu nyaman, bukan apa yang viral. Media sosial juga sangat berpengaruh ke gaya hidup ini. Banyak anak muda yang sharing tips perawatan yang realistis, malah belajar menerima kondisi mereka yang apa adanya. Mereka lebih suka tampil natural yang nyaman daripada berlebihan. Jadi, pokoknya lebih ke feel good daripada look perfect. Jangan lupa, ada tantangannya juga nih. Standar kecantikan di media sosial kadang bikin tekanan. Tetapi menariknya, Gen Z sekarang mulai lebih pintar memilah info. Fokusnya sekarang ke kesehatan, kenyamanan, dan percaya diri. Bukan sekedar ikut ekspektasi orang lain.
2: This is the number one radio station. 24 hours a day.
0: Hit music and information.
2: Radio.
0: Istara.
3: Lihat dia tuh deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
4: Wah, iya bagus banget.
3: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
4: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
3: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
5: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: 107.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Kamu masih bareng sama aku, Fania Istara. Buat kamu yang mau request lagu, langsung klik chatroom di aplikasi Istara yang bisa kamu download di Play Store atau DM di IG @istarafm. Bisa juga lewat WA di 0877-9036-5617. Surabaya Music Station, Istara FM.
1: Iklan Istara. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

Kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

107.1 Istara, It's Music and Information Radio, Next Station. Masih sama aku, Fania Istara, yang setia nemenin kamu dengerin lagu. Jadi buat kamu yang mau gabung, langsung aja klik room chat aplikasi Istara yang bisa kamu download di Play Store atau bisa DM di IG @istarafm. Bisa juga lewat WA di 0877 9036 5617.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya, tau gak sih?

beriklan Istana. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.

0: 89.1 Istara It's Music and Information Radio Next Station.
1: Masih bareng sama aku Fania Istara yang setia nemenin kamu dengerin lagu. Jadi buat kamu yang pengen banget gabungan sama aku, bisa langsung klik chat room di aplikasi Istara yang bisa banget kamu download di Play Store atau via DM Instagram, DM TikTok juga sama di @istarafm. Bisa juga lewat via WA di 0877 90 36 56.

0: Lihat deh tuh DKKasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 4049 8575.
3: 101.1 Fresh music all day.
4: Good music and information.
3: On. It's done. The new brand.

Bekasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.

dunia berubah. Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: lihat di itu Deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

0: isi keindahan rumah kamu. Ramu selalu tersedia untuk itu. Suplai batu krasar yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
1: Istara Hits Music and Information Radionet Station. Masih ditemenin sama aku nih, Fania Istara. So, buat kamu yang mau gabungan bisa langsung request di chatroom aplikasi Istara FM yang bisa banget kamu download di Play Store atau nih lewat direct message atau DM Instagram dan TikTok di @istarafm. Bisa juga lo lewat Noise dan X-Base Radio. Atau nih mau yang gercep-gercep bisa langsung di WA di 0877 9036561.

Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istana di 0877-9036-5617. Beriklan Istana 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istana. Rasakan bedanya.

Organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia. Secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual. Laboratorium radio atau siaran dan produksi audio. Laboratorium fotografi dan data digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional. Program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Eh, lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Remo selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 08214098575.
3: One Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Istara.
4: Bar aku Sarah Istara yang nemenin hari ini. Kamu bisa banget loh request pilihan lagu di chatroom aplikasi Istara FM atau juga lewat DM Instagram @istarafm. Juga bisa via WA di nomor 0877903656.

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: More music in the mix. Istara on the weekend.
2: You're listening to only the best internet radio station.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Di zaman yang serba canggih ini, manusia dapat memanfaatkan berbagai macam teknologi yang mudah dan instan dalam memenuhi kebutuhannya, seperti halnya dalam teknologi komunikasi. Saat ini manusia dapat mengirim pesan berupa tulisan, gambar, atau video melalui media sosial sebagai bentuk dari interaksi secara virtual tanpa perlu bertatap muka secara langsung. Namun, tidak semua pesan yang disampaikan di media sosial bersifat positif. Di media sosial juga terdapat pesan yang bersifat negatif, salah satunya seperti ujaran kebencian. Seringkali kita temui komentar-komentar negatif pada postingan di media sosial bukan hanya satu atau dua, melainkan banyak yang datangnya bahkan dari orang yang tidak dikenal. Tapi, apa mereka pernah memikirkan orang yang mendapat komentar negatif tersebut? Apa mereka tidak merasa bersalah? Terkadang kita hanya bertindak atas ego kita sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain. Mulai sekarang, bijaklah dalam bermedia sosial, ingat hukum karma masih berlaku. Apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai.
2: Itulah yang kau tuai.
1: Itulah yang kau tuai.
3: Iklan layanan masyarakat bersama.

evolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Vikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Vikom Unitomo, smart, creative, and digital.

101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Barengan aku Sarah Istara yang nemenin kamu dengan pilihan lagu yang bisa kalian request di chatroom aplikasi Istara FM atau di DM Instagram @istarafm. Juga bisa via WA di nomor 0877 9036 5617.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Arek Surabaya, bicara soal hari Minggu, kalau di negara kita bisa dibilang hari yang ditunggu-tunggu kan? Waktunya jalan, nongkrong, atau healing tipis-tipis. Ini beda dengan negara Jerman. Di Jerman justru hari Minggu atau Sonntag, seluruh wilayah berubah total. Supermarket, restoran, pertokoan, hampir tidak ada yang buka. Suasananya sepi. Dan yang menarik, ini bukan karena mereka malas ya. Mereka punya konsep yang namanya Ruhetag, hari buat istirahat total. Sonntag itu waktu buat tenang, buat diri sendiri atau keluarga. Bahkan hal kecil seperti suara juga dijaga. Kalau kamu berisik di hari Minggu, kayak putar musik kencang, renovasi rumah, atau menggunakan vacuum cleaner, bisa mendapat teguran dari tetangga, bahkan polisi. Waktu tenang diatur secara sosial dan hukum di Jerman. Beberapa wilayah menerapkan level hukum Bundesemissionsschutzgesetz, hukum nasional, Landesemissionsschutzgesetz, aturan negara bagian, Ordnungsamt, peraturan kota, Hausordnung, aturan apartemen atau tempat tinggal. Kalau dipikir-pikir, ini bukan cuma soal hari Minggu, tapi soal cara hidup antara Indonesia dan Jerman. Jadi kebayangkan gimana hari Minggu di Indonesia dan hari Minggu di Jerman. Now, this is what you call music radio. Hit music and information.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: Eh, lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 08214049 8575.
3: One One Point One Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Masih bareng aku Sarah Istara yang nemenin harimu biar makin asik dan seru. Langsung aja yuk gabung ke chatroom aplikasi Istara yang bisa kamu download di Play Store atau langsung di DM Instagram atau TikTok di @istarafm, atau langsung juga bisa nih di WA di nomor 0877903656 17.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Bareng aku, Sarah Istara, yang nemenin kamu berada. Langsung aja join di chatroom aplikasi Istara FM yang bisa kamu download di Play Store atau bisa lewat DM TikTok dan Instagram @istarafm. Bisa juga nih langsung di via WA dengan nomor 0877 9036 5617.

Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Hit music in this nation.
0: Radio.
1: Istara.
2: It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything.
3: 101.1.
0: Music in.
4: It's music and information.
5: Istara, good morning.
6: Good morning.
2: It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything.
3: 101.1.
0: Music in.
4: It's music and information.
5: Istara, good morning.
6: Good morning.
7: I'm gonna go away.
3: 101.1. Good music and information.
0: Music in the morning.
5: Istara, good morning.
6: Good morning.
8: Apapun masalah, narkoba bukan solusinya.
9: Sayangi diri dengan menjauhi narkoba yang dapat merusak segalanya.
10: Tegaskan dalam diri dan katakan tidak untuk narkoba.
11: Jadikan bangsa Indonesia bangsa yang cerdas dan berkualitas tanpa narkoba.
12: Public Announcement Service presents by
0: This is the number one radio station.
13: Dunia berubah, cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
14: Beriklan, Istara. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 08

dari kawasan kampus Sumitomo 11.1 Istora Hits Music and Information. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kabarnya baik ya. Mudah-mudahan kabarnya sehat. Mudah-mudahan kabarnya dalam keadaan normal, tidak kurang sedikit apapun. Habis libur panjang ini pastinya. Oke, seneng banget guys di kesempatan pagi yang cerah untuk wilayah Surabaya dan

Sekitarnya Angga bisa kembali hadir buat nemenin aktivitas kalian semuanya untuk edisi hari ini Senin 18 Mei 2026. Udah cepet banget ya, udah tanggal 18 ini ya. Tanggalnya udah gak enak ini. Oke, guys, seperti biasa ya, dari jam 6 pagi sampai di jam 10 pagi untuk menghibur kalian semuanya dengan lagu-lagu enak di 101,1 Istara FM Radio Surabaya. Angga hadir di program Istara Good Morning gitu ya, dari jam 6 sampai di jam 10 pagi. Jadi buat kalian semuanya yang pagi ini siap untuk melakukan aktivitas seperti biasa, apapun itu, yang mau berangkat ke kantor, mau ngantri anak sekolah, mau berangkat ke kampus, atau ada janji ketemu sama orang, atau apapun itu, Angga bakal jadi teman dan sahabat terbaik kamu sampai di jam 10 dengan lagu-lagu enak. Yang pengen gabungan boleh, silakan. Kamu boleh gabungan di sini bareng sama Angga sampai di jam 10 pagi, bisa lewat via WA di 082 234 857 920. Dan kamu juga bisa gabung lewat via Instagram di @istarafmsurabaya ya. Oke, lagu-lagu enaknya sampai jam 10 bakal nemenin aktivitas kamu untuk di kesempatan pagi hari ini ya. Jadi buat kamu yang pengen ikutan nangkring bareng sama Angga, nikmati lagu-lagu enaknya, gabungan aja di sini bareng sama kita di 101,1 Istara FM Radio Surabaya di program Istara Good Morning bareng sama Angga sampai di jam 10 pagi. Yang satu ini spesial buat kalian semuanya.

Kita masih meluncur ya dari kawasan kampus Unitomo 101.1 Istara Hits Music and Information. Masih bareng sama Angga sampai di jam 10 pagi. Ada satu single dari Ran yang sudah nyapa kita semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi ya. Gimana udah pada bangun? Wow, udah jam 6 lewat 15 menit nih ya. Jadi buat kamu yang sekarang mungkin lagi kerjanya shift pagi, buruan bangun. Takutnya nanti kejebak macet di jalan. Apalagi untuk kawasan wilayah Surabaya dan sekitarnya, kalau udah telat sedikit berangkat kerjanya, pasti deh macet camutar alias macetnya. Makanya buat kamu semuanya nih guys, yang sekarang untuk siap-siap untuk on the way ke tempat kerja, atau mungkin mau pergi berangkat ngampus atau nganterin anak sekolah, buruan supaya nggak kejebak macet. Okay. Nah pagi ini Angga bakal jadi teman terbaik kamu ya, sampai di jam 10 pagi nanti dengan lagu-lagu enak ya. Tapi buat kamu yang pengen gabungan sama Angga, ada topik dan tema yang nanti bakal kita rumpiin bareng-bareng sampai di jam 10 pagi. Emang untuk edisi hari ini topik dan temanya apa sih Angga? Okay. Berhubung kemarin sudah long weekend ya, udah pada libur panjang dari hari Kamis, Jumat, hari kecepit gitu ya. Sabtunya memang libur, minggunya memang libur. Wow, liburnya udah panjang banget. Karena memang berhubung di bulan Mei ini banyak sekali long weekend ya, jadi banyak sekali hari libur buat kamu. Nah, yang bakal kita rumpiin di kesempatan pagi hari ini guys, Angga coba bakal ngebahasin yang namanya outfit ya. Wow, jadi buat kamu nih yang sekarang untuk siap untuk melakukan aktivitas ya, biar semangat lagi karena kemarin sudah menikmati libur panjang, kasih tahu dong sama Angga outfit atau pakaian terbaik kamu di hari Senin itu apa sih guys. Apakah baju yang penuh dengan warna-warni seperti pelangi? Apakah baju dengan bertema bunga-bunga gitu ya? Atau mungkin kamu suka warna gelap? Nah, coba ceritain di sini sama Angga sampai di jam 10 ya. Kamu boleh cerita di sini bareng sama Angga di 082234857920, atau juga boleh lewat Instagram. Angga udah bikin story di situ, ada question box-nya juga. Kamu langsung bisa komen aja di situ dan bisa DM sama Angga juga ya. Kamu tentang tanggapan tentang topik yang bakal kita rumpiin sampai di jam 10, dan juga kamu bisa kasih tahu sama Angga pengen dengerin lagu apa sampai di jam 10 pagi nanti ya. Oke, sekali lagi jangan lupa topik dan temanya. Kasih tahu dong outfit atau pakaian terbaik kamu di hari Senin biar lebih semangat lagi untuk menjalani aktivitas. Apakah dengan warna yang cerah-cerah, motif pelangi, motif bunga-bunga, atau motif kendaraan atau otomotif ya? Biasanya kan kalau cowok-cowok sukanya gitu ya. Atau mungkin motifnya yang superhero gitu ya, kayak Superman, Spiderman gitu ya. Oke, boleh lah kasih tahu sama Angga semuanya di sini ya sampai di jam 10. Sekali lagi di 082234857920, atau juga di Instagram di @istarafmsurabaya ya. Selamat pagi buat Cio. Hai, selamat pagi juga buat Fahri yang ada di kawasan Sidoarjo sana ya. Selamat pagi buat kalian semuanya, masih bareng sama Angga sampai di jam 10 pagi.

0: Eh, lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40498575.
3: You're listening to the best radio station on the planet.
4: Hit music and information.

Okay, kita masih meluncur dari kawasan kampus Unitomo 101.1 Istara Hits Music and Information. Masih bareng sama Angga ya. Buat kalian semuanya guys, di wilayah Surabaya dan sekitarnya, ataupun yang sekarang ada di luar kota gitu ya, jadi buat temen-temen yang pengen akses musik paling enak gitu ya, atau mungkin mendapatkan informasi musik paling terbaik, dan yang pasti buruan coba di follow Instagramnya Istara FM Surabaya ya, untuk alamatnya di @istarafmsurabaya. Nah jadi buat kamu yang pengen mendapatkan informasi-informasi musik terbaik, yang paling terpopuler siapa, yang paling hit siapa, yang paling banyak di request juga siapa gitu ya, dan di situ juga banyak sekali informasi-informasi yang lain seputar berita terkini untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya yang nanti akan gabung dengan PRSNI Jawa Timur gitu ya. Kamu juga bisa gabung lewat Instagramnya Istara FM Surabaya. Nah di situ banyak sekali guys informasi-informasi yang bisa kamu akses. Makanya buruan di follow. Kalau masih belum follow Instagramnya Istara FM Surabaya, ndang buruan di follow di @istarafmsurabaya. Okay? Sekali lagi ya, di @istarafmsurabaya. Okay, untuk nomor WA-nya di 082-234-857-920. Buat kamu yang pengen ikutan gabung juga boleh gitu ya. Nah untuk pagi hari ini 26 menit kita udah melaju dari jam 6 pagi. Aku sekali lagi pengen ngucapin nih buat teman-teman yang sekarang bergabung bareng sama Angga dimanapun kalian berada, yang mungkin sekarang lagi dengerin lewat radio analog di 101,1 Istara FM Radio Surabaya. Selamat pagi. Hai, semangat ya. Long weekendnya udah selesai kan? Sekarang waktunya untuk kembali mencari cuan gitu ya. Kembali lagi menjadi budak korporat. Selamat pagi juga ya. Sekarang mungkin lagi dengerin lewat audio mobil gitu ya, untuk abang ojek online. Semangat untuk pagi hari ini yang mungkin sekarang lagi stay bareng sama Angga di 101,1 Istara FM Radio Surabaya, atau mungkin lagi melintas di kawasan kota Surabaya dan kebetulan audionya di mobil kalian nyantol di 101,1 Istara FM. Selamat pagi ya. Hati-hati di jalan, tetap fokus dalam mengendarai kendaraannya juga. Oke? Yang lagi dengerin lewat live streaming, wah ini juga gak kalah penting nih ya, buat teman-teman online yang lagi dengerin lewat streaming gitu ya. Bisa lewat PC boleh, bisa lewat laptop boleh, lewat tablet juga bisa, terus lewat handphone kamu juga boleh gitu ya. Biar gak boring melakukan aktivitas di kantor, lagi dengerin lewat live streaming. Oke, gak apa-apa. Lagu-lagu enaknya nanti bakal coba Angga kasih sampai di jam 10. Selamat pagi ya. Semangat buat teman-teman yang sekarang lagi dengerin lewat live streaming. Oke, kita kembali ke topik dan tema ya. Kita sekarang lagi ngomongin outfit kamu yang paling keren di hari Senin itu apa sih guys. Coba kasih tahu sama Angga, oke? Thank you buat teman-teman yang sudah ikutan DM. Wow, udah banyak banget nih yang sudah ikutan DM nih sama Angga nih ya. Makasih ya teman-teman yang sudah ikutan DM di sini bareng sama Angga ya. Oke, di sini aku ketemu dengan yang punya akun Pulu. Wow, nama akunnya keren ya guys. Pagi kakak Angga. Hai, selamat pagi. Senin ini outfitku ceria nih kak. Warnanya ada warna biru muda plus celana kain warna coklat susu. Wow, biru muda aja itu ya yang bikin ngejreng gitu ya. Hari ini soalnya mau balikin mood ke Angga, jadi harus cantik warna outfitnya. Bener dong ya, karena kemarin udah libur panjang, moodnya udah bagus-bagus banget, terus ketemu lagi dengan hari Senin yang bikin bete gitu ya. Gimana ya caranya biar moodnya naik lagi? Ya itu tadi, harus pakai outfit yang keren gitu ya. Request mau 1000 kali dari Gea Indrawari buat kakak Angganya ke bagian terima kasih aja. Oke, selamat pagi juga. Aku ketemu dengan yang punya nama akun Gatot Redmono. Hai, selamat pagi Om. Apa kabar? Pagi Angga dari Sumput Kedayon Sidoarjo. Aku ini penasaran daerah Sumput Kedayon Sidoarjo ini sebelah mana ya Om ya? Angga ini termasuk orang yang suka jalan-jalan loh ya. Sidoarjo udah sering aku upek-upek kalau kata orang Surabaya. Tapi Sumput Kedayon Sidoarjo ini daerah mana sih? Pengen tahu aku. Om Gatot bilang kalau aku
semua kostum terbaik itu aku samain aja Mas Angga. Aku gak pilih-pilih, kata dia gitu ya. Yang penting asik dan enak dipakai. Oke, okay. Request lagunya Tomorrow dari Europe. Salamnya buat semua pendengar Radio Istara. Semoga sehat selalu ya. Oke, okay, thank you Om Gatot sudah ikutan gabung di sini bareng sama Angga ya. Terus ada juga yang punya akun Aoyan Lin. Selamat pagi. Hai, selamat pagi juga. Request di ujung minggu dari Mesahira. Boleh, boleh dong. Buat Mas Angganya kebagian terima kasih aja. Kostum terbaiknya aku pilih yang casual-casual aja, kata dia. Oke, okay, lebih enak dipakai ya. Oke, okay, terus ada Molly.Rahma pakai batik kalau kata dia. Requestnya di ujung minggu dari Mesahira ya Mas. Buat Mas Angganya kebagian terima kasih aja. Oke, okay, thank you buat teman-teman yang sudah ikutan gabung di sini bareng sama Angga ya. Dimanapun kalian berada. Oke, okay? Angga masih bakal terus temenin kamu sampai di jam 10 pagi. Jadi buat kamu yang pengen gabung, boleh silakan di 082-234-857-920 atau juga di Instagram di @istarafmsurabaya. Ceritain ya sama aku kostum terbaik kamu itu apa guys di hari Senin ini ya. Sampai di jam 10 pagi Angga masih bakal jadi teman terbaik kalian. 101,1 Istara FM Radio Surabaya.

Kampus Suni Tomo 101.1 Istara Hits Music and Information. Masih bareng sama Angga di kesempatan pagi hari ini. 42 menit kita sudah melaju dari jam 6 pagi di segmen yang pertama. Cepet banget ya, udah 42 menit aja nih. Gak kerasa gitu ya. Gimana kalian, udah pada mandi, udah pada sarapan, udah pada ganteng, udah pada cantik, atau masih molor aja ini guys ceritanya ya. Senin loh sekarang ini, jadi harus semangat dong buat kita semuanya untuk menjalani aktivitas seperti biasa gitu ya. Apapun aktivitasnya, mungkin mau berangkat kerja, jam ngantornya masuknya jam 8 gitu ya, buruan semangat gitu ya, semangat. Aku selalu ngasih semangat nih buat kalian semuanya, karena Angga di sini udah semangat nih buat nemenin kamu dengan lagu-lagu enaknya sampai di jam 10 pagi. Oke, Mesa Hira di ujung minggu udah coba Angga kasih buat kalian semuanya ya. Ngomongin topik di kesempatan pagi hari ini untuk edisi Senin 18 Mei 2026, kita masih ngomongin outfit terbaik kamu di hari Senin itu temanya apa sih guys. Wow, jadi kemarin kan udah long weekend, mood baiknya udah mulai menurun gitu ya. Dan sekarang kita ketemu dengan hari Senin. Wah, gimana caranya untuk menaikkan mood kita lagi supaya kita lebih semangat lagi untuk menjalankan aktivitas. Caranya ya harus pakai outfit yang bisa nambah semangat, entah itu dengan warna yang cerah atau motif yang menurut kalian itu adalah motif yang baik gitu ya. Atau mungkin apa kali ya. Biasanya kan kalau cewek-cewek yang suka untuk menilai penampilan dia gitu, harus tampil perfect gitu. Biasanya harus milih-milih. Aku pagi ini hari Senin mau pakai baju warna ini ah, dengan motif yang seperti ini ah, biar nanti setelah sampai di kantor teman-teman pada ngeliatin aku dengan outfit yang keren banget gitu ya. Nah, coba aku pengen tahu versi dari kalian semuanya supaya mood kalian di hari Senin ini lebih baik lagi. Outfit favorit atau outfit terbaik kamu di hari Senin itu apa sih? Coba kasih tahu sama Angga di sini ya. Di 082-234-857-920 atau juga bisa lewat Instagram, karena Angga udah bikin story di situ. Kamu bisa langsung komen dan kasih tanggapan kamu di situ, atau bisa langsung DM juga bareng sama Angga di @istarafmsurabaya ya. Oke, kalau kita lagi ngomongin tentang outfit guys, Angga tadi sempat baca di laman media online gitu ya. Outfit terbaik di hari Senin adalah kombinasi pakaian yang rapi, profesional, namun tetap nyaman. Biasanya kan kalau yang kerja di instansi BUMN atau di instansi swasta gitu ya, memang sih bajunya boleh bebas, tapi harus yang formal dan profesional juga dong ya. Gak boleh kalau kita ke kantor pakai kaos oblong, celana pendek, kan gak mungkin gitu ya. Terus harus pakai sepatu yang keren gitu ya. Untuk membangkitkan semangat dan memberi kesan tenang, gunakan palet warna seperti putih, biru muda, atau abu-abu lembut. Wah, keren. Dan kalian bisa memadukan kemeja basic dengan celana palazzo, atau luaran bisa pakai outer gitu ya, yang modis supaya tampilannya lebih keren untuk dilihat dan dipandang gitu guys. Dengan gaya yang smart, casual untuk ngantor gitu ya. Terus juga tampilan feminim dan elegan, ada referensi look harian. Dan buat kamu yang juga pengen ke kampus, kayaknya kostumnya dan outfit kamu juga harus diperhatikan itu guys. Nanti kita akan bahas itu semuanya sampai di jam 10 ya. Tenang aja, aku coba bacain dulu deh teman-teman yang sudah ikutan gabung di sini bareng sama Angga di Instagram di @istarafmsurabaya ya. Oke, aku ketemu sama yang sudah ikutan DM di sini, ada Ricardo Wawor. Hai, selamat pagi. Selamat pagi Mas Angga. Selamat pagi juga. Hari Senin outfit saya hari ini adalah atasannya saya pakai t-shirt polo warna hijau botol kata dia. Terus celananya celana panjang jeans hitam, sepatu kanvas Converse warna hijau botol juga. Semoga semakin semakin hijau Surabayaku. Wow, keren. Terkesan santai tapi enak untuk dilihat ya Om Ricardo Bauer ya. Oke, requestnya lagunya Genesis dong. Boleh, sudah aku siapkan buat Mas Angga. Kebagian, terima kasih. Sehat selalu. Oke, sama-sama. Sehat selalu juga buat Om Ricardo Wawor yang sudah ikutan gabung di sini bareng sama Angga lewat
lewat Instagram ya. Oke, lanjut di belakangnya aku ketemu dengan Inu Yuni. Selamat pagi cantik. Selamat pagi Mas Angga. Selamat pagi juga. Outfit hari ini tetap casual ya. Maunya warna coklat sama pink aja deh. Oke, keren. Kalau dilihat-lihat coklat sama pink nanti jadinya kayak brownies gitu ya. Pinknya itu kayaknya gulanya di atas gitu ya. Terus coklatnya itu kuenya gitu. Keren. Oke, request lagunya Icy Stars yang Running. Oke, boleh. Semoga sehat ya. Selamat siaran juga buat Mas Angganya. Oke, makasih ya sudah ikutan gabung di sini bareng sama Angga. Oke, guys, kita kembali lagi ke outfit yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini ya. Nah, biasanya gaya smart casual untuk ngantor itu atasannya tuh kayak kemeja garis-garis gitu ya. Terus atau juga yang pakai blus polos juga itu juga bisa. Terus bawahannya celana bahan atau celana pleated berwarna netral itu juga menjadi pilihan yang kayaknya cocok buat kita semuanya gitu ya. Untuk outernya bisa blazer klasik untuk tampilan yang lebih profesional. Jadi buat kamu yang cewek-cewek atau mungkin yang cowok-cowok pengennya gayanya yang casual aja tapi tetap penampilannya looknya itu dapat gitu ya, boleh coba deh gunakan kemeja garis-garis atau blus polos juga, bawahannya bisa dipadukan dengan celana bahan atau celana pleated berwarna netral. Atau kalau misalnya kamu mau pakai outer, bisa pakai blazer klasik untuk tampilan yang lebih profesional.

Profesional ya, boleh digunakan seperti itu biar tampilannya lebih keren, biar nanti mantan kamu yang ngelihat dari jauh kok tambah ganteng ya, kok tambah cantik gitu ya. Iya dong, kan aku sekarang pengen tampil beda gitu ya, apalagi sekarang hari Senin, walaupun tanggalnya tanggal-tanggal tua dan habis libur panjang, tetap penampilan harus dijaga supaya lebih keren lagi untuk menjalani aktivitas gitu ya. Kalau udah kostumnya keren, penampilannya keren, otomatis bawaannya aura positifnya akan datang gitu ya. Jadi nggak bikin kita stres, walaupun kerjaannya pun juga banyak yang numpuk gitu ya guys. Oke, teman-teman semuanya yang pengen gabungan juga masih aku tunggu ya. Boleh di 082-234-857-920 lewat via WA, atau juga bisa lewat DM Instagram, atau juga bisa komen lewat story di question box-nya juga di @istarafmsurabaya. Sekali lagi, topik dan temanya untuk edisi Senin 18 Mei 2026. Kita masih ngomongin outfit terbaik kamu di hari Senin. Boleh ceritain sama Angga. Biar apa coba? Biar gak stres gitu ya. Biar kerjaannya juga bawaannya enak, aura positifnya juga dapet gitu ya. Gak cemberut karena kostumnya udah keren banget. Jadi perhatian di kantor atau juga di kampus ya. Sampai di jam 10 pagi ya. Angga masih bakal terus temenin kamu sekalian di segmen yang pertama. Aku break sebentar. Nanti kita ketemu lagi di segmen yang kedua dari jam 7 sampai di jam 10 pagi. Oke? Masih bareng sama Angga ya di 101,1 Istara FM Radio Surabaya di program Istara Good Morning.

0: 101.1. Good music and information.
1: Music in the morning.
2: Is Sarah good morning?
3: Good morning.
0: 101.1. Good music and information.
4: Di zaman yang serba canggih ini, manusia dapat memanfaatkan berbagai macam teknologi yang mudah dan instan dalam memenuhi kebutuhannya, seperti halnya dalam teknologi komunikasi. Saat ini manusia dapat mengirim pesan berupa tulisan, gambar, atau video melalui media sosial sebagai bentuk dari interaksi secara virtual tanpa perlu bertatap muka secara langsung. Namun, tidak semua pesan yang disampaikan di media sosial bersifat positif. Di media sosial juga terdapat pesan yang bersifat negatif, salah satunya seperti ujaran kebencian. Seringkali kita temui komentar-komentar negatif pada postingan di media sosial bukan hanya satu atau dua, melainkan banyak yang datangnya bahkan dari orang yang tidak dikenal. Tapi, apa mereka pernah memikirkan orang yang